0: ke champagne lagi koi fria. Eta gede kerita lantai bisinya. Minta kore koi mani rongkia. I'm the teacher baby binsia. Oop. Si bono ting seng bai pun trabo mama. Laga bu pek pek pek sin saya. Malam ucha eta waksukara. Waksukara.
1: Domina ekoi. Mita domine. Domina ekoi.